digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Ini nih Mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbak.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbak?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya Mbak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: love.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Welcome semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.

0: Rifki, kemana?
1: Las, wis,
0: mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wis lah, ayo.
2: Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
4: Lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Mikir loh dek, meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 10.54 ya waktu Indonesia Timur. Itu artinya Abdi pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request lagu, udah cerita-cerita dan lain halnya. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya ya teman Pro 2. Dan kalian harus standby terus, harus stay tune terus bareng Pro 2 Fak-Fak, karena ada Kak Sukli yang bakal nemenin kalian di santai siang. Dan untuk semuanya, happy weekend.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspresi.

produktivitas yang tinggi dan tuntutan untuk multitasking, sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veru, Tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Sampai siang, teman terbaik kamu.
6: Terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Radio Fafang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baler.

0: Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits, karya James Clear, merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habits memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habits telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear. Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini

0: lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
3: Lapa 9FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, suruh balik lagi di frekuensi teman Pro 2 ya. Kalau tadi teman-teman udah temenin bareng Kak Abdi di Spada dan juga Santai Siang terhadap jam pertama, tentunya mulai dari pukul 11 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur, suruh bakal menemani lo dengan teman Pro 2 tentunya dengan topik, informasi, dan juga obrolan-obrolan seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di keseruan siang sampai dengan sore hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, masih suka temani dengan lagu-lagu, musik-musik yang asik dan juga seru untuk teman-teman nih aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Hitlist.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

Panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

Tanpa dua masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Nomor Pro 2 menuju pukul 12.00 nomor Pro 2 ya. So kita temani tentunya dengan topik seru nih. Penasaran topiknya apa? Jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Masih lepas kepada FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Santai Siang. Dan juga buat teman-teman semuanya, kita udah masuk ke pukul 12 nih teman-teman. Ya tentunya di pukul 12 ini Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik soal UMKM nih teman-teman ya. Jadi tema kita Gen Z plus UMKM, dari hobi jadi cuan, berani mulai dari kecil. Oke, jadi buat teman-teman semuanya ya yang mau bergabung di keseruan siang hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, halo-halo semuanya teman Pro 2 ya, selamat siang ya buat teman-teman yang masih setia nemenin siang ini bersama Pro 2 RRI Fak-Fak. Yang lagi istirahat, yang mungkin baru pulang jalan-jalan ya, baru pulang sekolah ya, yang mungkin sedang kuliah atau hari ini libur ya, yang lagi kerja, yang sedang jaga toko, atau mungkin yang lagi bantu orang tua jualan ya, bahkan yang sekarang mungkin lagi rebahan ya sambil pegang HP nih teman-teman. Hey, jangan lupa mandi ya teman-teman ya. Jangan lupa mandi, jangan cuma scrolling-scrolling aja teman-teman ya, karena siang ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan anak muda, yaitu UMKM ya. Tapi kita nggak mau bahas UMKM dengan bahasa yang terlalu serius, teman-teman ya. Kita mau bahas dari sudut pandang kita sebagai anak muda. Nah, pertanyaannya sederhana teman Pro 2 ya. Emangnya hobi bisa jadi bisnis? Nah, misalnya teman-teman suka masak. Awalnya cuma masak buat keluarga. Terus teman bilang, ini enak, jual dong gitu. Nah, dari situ muncul ide teman-teman ya. Atau teman-teman suka desain, suka foto, suka bikin video, olahraga, bikin kerajinan, makeup, ngulik makanan, fashion, atau bahkan teman-teman tuh punya hobi yang menurut teman-teman tuh biasa aja ya. Bisa jadi sebenarnya ada peluang ekonomi di balik itu. Nah, yang membedakan cuma satu nih teman-teman. Teman-teman berani mulai atau tidak ya. Karena kadang masalah terbesar anak muda bukan gak punya ide. Idenya tuh justru banyak, banyak banget ya. Hari ini mau jual makanan, besok mau bikin clothing, lusa mau jadi content creator, dan minggu depan mau bikin coffee shop nih teman-teman. Tapi akhirnya gak ada yang mulai ya. Kenapa? Karena terlalu banyak mikir ya, takut gak laku, takut dikecewain, takut modalnya habis ya, takut gak ada yang beli, takut saingannya banyak ya. Padahal kalau kita menunggu semuanya sempurna, bisa-bisa kita gak pernah memulai ya. Nah, teman Pro 2, pemerintah mencatat UMKM punya peran besar dalam ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, teman Pro 2. Artinya apa? Artinya UMKM itu bukan sekedar jualan kecil-kecilan ya, di balik satu warung, satu usaha makanan, satu toko online, satu-satu usaha kreatif ya, ada aktivitas ekonomi, ada penghasilan, lapangan pekerjaan, dan yang menarik ada anak muda juga punya kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Karena sekarang ya teman-teman berdua ya, kita tuh udah gampang banget teman-teman ya, karena teknologi kita juga udah semakin berkembang nih teman-teman ya, internet dan media sosial ya. Nah, buat teman-teman semuanya ya, sebelum kita lanjut lagi ngobrol soal UMKM dan soal bagaimana anak muda bisa mulai UMKM tanpa harus menunggu punya modal besar, kita kasih dulu tiga lagu untuk menemani siang kamu nih. Tetap di Pro 2 RRI Fak-Fak, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM, teman terbaik kamu.

kedua, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh, bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Dua fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman pro 2. Oke, kita lanjut lagi di santai siang. Tadi kita udah ngomongin soal hobi ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang biasanya muncul setelah seseorang punya ide bisnis nih teman-teman. Nah, tapi modalnya dari mana? Ya, nah ini dia teman-teman ya. Kadang kita membayangkan bisnis itu harus ngomong, harus langsung punya toko gitu, harus punya logo yang keren, harus punya packaging yang mahal, harus punya kamera yang bagus, harus punya banyak stok dan harus punya tempat usaha. Padahal belum tentu teman-teman ya. Untuk memulai kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan ya. Misalnya teman-teman mau jual makanan ya, nggak harus langsung produksi 100 bungkus. Coba mulai dari jumlah kecil. Tes dulu, tanya teman ya, tanya keluarga, lihat apakah mungkin ada orang yang suka ya. Kalau responnya bagus, baru perlahan dikembangkan. Atau misalnya nih, teman-teman punya kemampuan desain. Teman-teman gak perlu langsung punya kantor ya, laptop atau perangkat yang sudah kamu punya bisa jadi awal, yang penting kemampuan kamu bisa menghasilkan sesuatu yang punya nilai teman-teman. Nah begitu juga dengan UMKM di daerah kita teman-teman, Fak-Fak punya banyak potensi, ada makanan, hasil laut, pala, kerajinan, fashion, kreativitas anak muda, fotografi, jasa desain, serta konten digital nih teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah semua potensi itu sudah dikemas dengan cara yang menarik untuk anak muda dan pasar yang lebih luas? Nah ini yang menarik teman-teman, karena salah satu kekuatan anak muda adalah kreativitas ya. Bukan berarti kita harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru ya. Kadang yang sudah ada tinggal kemas dengan cara yang berbeda. Contohnya sederhana, ada makanan lokal yang sudah lama dikenal ya, kita bisa membantu membuat foto produknya lebih menarik, membuat video pendek tentang proses pembuatannya, menceritakan siapa yang membuatnya, menceritakan bahan-bahannya, menceritakan cerita di balik produknya. Jadi aja jual bukan cuma barangnya ya, tapi juga ceritanya gitu teman-teman. Nah sekarang Sukri mau lempar pertanyaan buat teman pro 2 nih. Kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk membuka usaha kecil-kecilan, teman-teman pengen ngejual apa nih? Makanan, minuman, fashion, jasa desain, fotografi, atau mungkin usaha berhubungan dengan hobinya teman-teman nih. Oke, coba pikirin teman-teman ya, jangan langsung bilang ah gak mungkin gitu ya. Coba ubah kalimatnya menjadi, kalau aku coba kira-kira bisa gak ya. Nah, kadang-kadang langkah pertama memang cuma satu teman-teman, yaitu mencoba. Oke teman-teman, kita istirahat sebentar dengan musik. Setelah ini kita bakal ke bagian terakhir. Kita bakal ngomongin satu hal yang gak kalah penting nih, bagaimana anak muda dan UMKM lokal bisa saling membantu untuk berkembang di dalam satu daerah. Oke, tetap di Pro 2 RRI Fak-Fak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Yo Tom Pro 2, kembali lagi di Santai Siang bersama Sukli di Pro 2 LRI Fak Fak. Dan sekarang kita masuk ke bagian terakhir sama Pro 2. Kalau tadi kita ngomongin bagaimana anak muda ya bisa memulai usaha, sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda, bagaimana kalau kita belum punya usaha. Nah, apakah kita nggak bisa membantu UMKM? Ya, jawabannya bisa banget teman-teman, karena mendukung UMKM nggak selalu harus dengan menjadi pemilik usaha. Kita bisa menjadi pelanggan, kita bisa jadi promotor ya, kita bisa menjadi membantu membuat konten. Kita bisa membagikan informasi tentang produk lokal, bahkan hal sederhana seperti memberikan ulasan yang jujur juga bisa membantu. Misalnya teman-teman beli makanan dari UMKM lokal ya. Kalau menurut teman-teman enak, foto, upload, tag usahanya, dan cerita sedikit teman-teman. Bukan cuman, halo guys, beli ini ya. Tapi bisa lebih menarik teman-teman. Kayak mungkin misalnya kayak, teman-teman, saya baru coba produk ini nih. Ternyata dibuat oleh UMKM lokal. Rasanya begini-begini, kemasannya gini-gini. Nah, itu udah menjadi bentuk dukungan teman-teman. Kalau, apalagi ya, kalau teman-teman tuh punya kemampuan membuat video ya, teman-teman bisa membantu UMKM membuat konten. Kalau teman-teman jago desain, bisa membantu buat desain ya. Dan kalau teman-teman jago fotografi, bisa membantu foto produk ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga, sebelum kita tutup obrolan UMKM siang ini ya, Tusukli mau tanya, dai mau kasih satu kalimat buat teman-teman nih. Jangan tunggu punya bisnis besar untuk mulai berpikir seperti pengusaha teman-teman. Mulai dari apa yang teman-teman punya, mulai dari kemampuan teman-teman, dan mulai dari lingkungan teman-teman ya. Mulai dari produk yang dekat dengan kehidupan teman-teman, dan yang paling penting, mulai dari sekarang ya, karena bisnis yang besar pun pernah dimulai dari langkah kecil teman-teman. Dan jangan lupa, kalau teman-teman punya usaha ya, jangan takut belajar sih harusnya ya. Kalau teman-teman punya usaha, jangan takut mencoba. Kalau teman-teman punya yang sedang, mungkin punya teman yang sedang membangun usaha, jangan pelit untuk mendukung ya teman-teman ya. Karena ketika anak muda bergerak, UMKM tumbuh. Dan ketika UMKM tumbuh, ekonomi lokal itu ikut bergerak juga. Dan ketika ekonomi lokal bergerak, daerah kita juga makin ikut berkembang. Jadi teman-teman pro 2, Gen Z jangan cuma jadi penonton ekonomi, kita juga bisa menjadi bagian dari penggeraknya. Oke teman-teman pro 2, Sukli dari obrolan UMKM siang ini, tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap berani mencoba. Dan tentunya, tetap jadi teman pro 2 RRI Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 100%. Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Masih stay di lapas Indonesia FM Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro2. Tentunya masih bareng Sukli di edisi santai siang teman-teman ya. Dan di pukul 13 menuju pukul 14 Sukli bakal temani tentunya dengan informasi seputar sport atau olahraga. Informasi pertama teman Pro2 datang dari dunia olimpik, teman Pro2 hadirkan kejutan baru. 4 wakil Indonesia beradu di hari kedua FFWS 2026 Fall Free Fire World Series Southeast Asia atau disingkat FFWSC 2026 Fall resmi dimulai. 5 wakil Indonesia akan berjuang sebagai tuan rumah FFWSC 2026 Fall untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. 4 tim Indonesia akan bermain pada hari kedua pada Sabtu 15 Agustus 2026 hari ini. RRQ Kazu yang tampil di hari pertama kembali bermain bersama Onyx, EVOS, Divine, dan MBR Omega yang memulai langkah mereka. Perubahan ini menjadi upaya EVOS untuk kembali bersaing sebagai tim dengan gelar juara dunia yang sesungguhnya, terlebih setelah menerima hasil kurang memuaskan dalam beberapa turnamen terakhir termasuk EWC 2026. Baik, nomor 2 informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

0: 102.4 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yotam Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yotam Pro 2 masih seputar informasi olahraga. Filosofi Oscar Bruzon jadi senjata Bayangkara FC musim ini. Oscar Bruzon mulai menanamkan filosofi baru dalam persiapan Bayangkara Presisi Lampung FC. Gaya bermain tim mulai diarahkan berbeda. Melansir dari laman eLanguage, pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan para pemain merespon positif perubahan taktik yang diterapkan. Adaptasi berjalan cukup baik. Dan Bruzon terkesan dengan level kompetisi sepak bola Indonesia dan melihat persaingan di papan atas musim ini akan sengit dengan banyak tim yang ambisius. Regulasi pemain asing akan meningkatkan tensi kompetisi dan memberikan tantangan besar bagi pemain lokal dalam memperebutkan tempat di tim. Informasi sudah dilansir Teman Pro 2 dari rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk,

Yolong Produa masih stay bareng Sukli di edisi Santai Siang, dan tentunya masih seputar informasi olahraga, teman-teman ya. Dan kita balik lagi di dunia sepak bola, teman-teman, di mana Tolik putar otak Persib tampil dengan skor terbatas kontra Sabah FC. Persib Bandung tampil tak lengkap menghadapi Sabah FC. Sebanyak 14 pemain dipastikan absen di Dewata Challenge Series 2026. Pelatih Persib Igor Tolik tetap memaksimalkan pemain yang tersedia. Mereka akan mendapat pengalaman menghadapi tim asal Malaysia di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta, Bali, Sabtu 15 Agustus 2026. Daniel Lonjar tidak dimainkan karena masih membutuhkan latihan dan adaptasi. Sementara 7 pemain dari tim nasional Indonesia masih diberi istirahat untuk laga kedua. Rafi Rashik dan Nazir Alvaro absen memenuhi panggilan Garuda Muda U20. Sedangkan 4 pemain lainnya sedang menjalani pemulihan cedera. Bagi teman-teman, informasi sukri lansir dari rri.co.id.

0: just need to go home right now.
1: Kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: Apa kuak ngana buang sampah di laut?
3: Opo. Oke apa su? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi laut meluas begini.
2: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
3: Oh iyo? Masa le?
4: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Yotong Pro 2 masih stay di Lapas Ibn FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya Yotong Pro 2. Setelah kita seru-seruan empat informasi seputar olahraga Yotong Pro 2 tentunya di pukul 14 menuju pukul 15 akan sulit temani ruangan dengan Yotong Pro 2 tentunya dengan informasi seputar entertainment atau hiburan nih teman-teman. Jadi buat teman-teman sebelum kita masuk ke informasi, sulit temani juga dengan beberapa musik yang bakal menemani aktivitas Yotong Pro 2 di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini. Weh,
0: jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: 24 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu. Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukri di edisi santai siang nih teman-teman. Yap, kita masuk lagi tentunya dengan informasi seputar entertainment Tom Pro 2 ya. Kita masuk dulu ke informasi hiburan teman-teman ya. Di mana Lukman Aang menginspirasi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Pertemuan tim kolaborasi pemuda untuk Banda Neira dengan budayawan sekaligus penulis Lukman Aang, penulis buku Tanah Pala, Budaya, Arkeologi, dan Arus Sejarah Dunia, menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan produksi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ruang bertukar cerita mengenai sejarah Banda, tetapi juga membuka kembali sumber inspirasi utama yang melatar belakangi lahirnya film dokumenter tersebut. Buku Tanah Pala karya Lukman Aang menjadi salah satu referensi yang memberikan perspektif lebih luas kepada tim mengenai Banda Neira sebagai ruang pertemuan berbagai peradaban, jalur perdagangan, kebudayaan, serta sejarah dunia. Buku tersebut membawa pembaca menelusuri perjalanan panjang Tanah Pala, mulai dari kehidupan masyarakat Banda sebelum kedatangan VOC, jejak perdagangan dengan Tiongkok dan India, perkembangan Islam, kedatangan Portugis, hingga dinamika Banda di bawah kekuasaan VOC. Baik, teman-teman, informasi sukses lansir dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cuma ke depan kok nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
2: Oh no.
1: Terserah deh.
3: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, teman Pro 2, masih seputar informasi entertainment teman Pro 2. Gandeng Visa BTS gelar World Tour Alirang di Jakarta akhir 2026. Grup musik asal Korea Selatan BTS akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui rangkaian BTS World Tour Alirang Jakarta menjadi salah satu kota tujuan dalam tur dunia tersebut. Konser BTS di Jakarta dijadwalkan berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 26, 27, dan 29 Desember 2026. Indonesia menjadi salah satu pasar penting dalam rangkaian tur BTS mengingat besarnya komunitas penggemar grup tersebut di tanah air. Jakarta juga masuk dalam 8 kota di kawasan Asia Pasifik yang menjadi bagian dari tur. Bersama Konseong, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Sydney, Hong Kong, dan Manila. Tour BTS World Tour Alirang secara keseluruhan dijadwalkan mencakup 88 pertunjukan di 34 wilayah dan 23 pasar. Bagaimana Pro 2, informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
1: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang nggak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Radio Fafan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Wah, waktu berlalu 23 menit dari pukul 4.02 dan cuaca fak-fak hari ini ya. Siang hari ini, sore hari ini tepatnya ya. Sore hari ini hujan, teman-teman ya. Hujan dan juga ya suasananya benar-benar adem ya, lumayan adem karena akhirnya ya. Akhirnya fak-fak hujan nih teman-teman, karena sebelumnya itu kita di fak-fak lagi susah air banget ya teman-teman ya. Nah, jadi juga merupakan satu keajaiban nih. Aduh, ini salah satu ini juga ya, hal-hal yang ditunggu-tunggu juga nih teman-teman ya, itu hujan ya akhirnya ya. Ya mungkin semoga aja setelah ini teman-teman yang punya stok air sudah menipis ya, akhirnya punya air lagi nih ya, jadi bisa mandi dan juga aktivitas lain-lainnya juga. Nah teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya di suasana hujan yang santai ini, teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli di 0811 4894 9990. Dan buat teman-teman semuanya yang mau ngobrol-ngobrol bareng Sukli, boleh banget. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi ke lagu selanjutnya. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. This is

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
2: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Yotam Pro 2 masih stage 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria, teman-teman ya. And by the way, teman Pro 2 ya, cuaca fak-fak kali ini sekali lagi membuat kita makin terbawa suasana nih, teman-teman. Dan by the way ya, sesuai cuaca kita sore hari ini, teman-teman, Sukli mau dengerin teman-teman semuanya salah satu lagu ya. Satu lagu yang bisa dibilang ya sebenarnya ini lagu ini tuh lagi, bukan lagi sih, ya tapi emang lagi lumayan naik nih, lagi lumayan naik. Karena lagu ini tuh rilisan tahun berapa ya, pokoknya beberapa tahun lalu dan sempat meledak banget ya. Karena banyak

banyak ya netizen-netizen Indo di sosmed itu kayak relate banget sama lagunya. Nah, buat teman-teman semuanya mungkin juga ya bakal relate juga sama lagu ini, apalagi didengarin sambil hujan nih teman-teman ya. Dan by the way ya, ini di wilayah Fakfak ya teman-teman ya. Mungkin di teman-teman di wilayah lain gimana? Hujan juga atau mendung atau justru panas matahari nih? Walau banget ya, langsung aja teman-teman kita dengerin bareng-bareng teman pro 2 ya. Buat teman-teman yang mungkin juga teman-teman kota Fakfak yang mau diputarkan lagu favoritnya sambil menemani aktivitas teman pro 2 di rumah, di luar ya, sambil hujan-hujanan gini ya, boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman pro 2, langsung kita aja dengerin lagu dari Aziz Hendra dengan judul Somebody's Pleasure.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
4: Tidak.
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di Lapa Sugun FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2 edisi pukul 17.00 ya. Dan telah berlalu 8 menit di pukul 17.00, Teman Pro 2. Halo, halo, hai Teman Pro 2 semuanya, selamat sore fak-fak ya. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore lewat, dan buat teman-teman yang sudah dari tadi beraktivitas, mungkin sekarang waktunya mulai tarik nafas dulu nih teman-teman. Apalagi kalau sore ini ditemani suara hujan ya teman-teman ya. Wih, kalau sudah hujan begini teman-teman ya, suasana fak-fak langsung berubah ya. Jalanan yang biasanya rame, suara kendaraan, aktivitas orang pulang kerja atau pulang sekolah, semuanya terasa sedikit lebih kalem nih teman-teman. Ada yang sekarang lagi di rumah, atau ada yang masih di jalan nih teman-teman, atau jangan-jangan ada yang lagi duduk dekat jendela sambil dengar Pro 2. Asik. Nah, kalau kalian sekarang sedang kehujanan teman-teman, hanya satu pesan dari Sukli ya, jangan buru-buru, utamakan keselamatan ya. Kalau memang hujannya deras dan kondisi jalan kurang nyaman, lebih baik ya, lebih baik nih cari tempat yang aman dan tunggu kondisi sampai memungkinkan untuk lanjut perjalanan, oke? Dan buat teman-teman yang sudah sampai di rumah, wah kalian beruntung teman-teman ya, tinggal duduk, minum sesuatu yang hangat, putar musik, dan biarkan sore ini berjalan pelan-pelan, oke? Karena sore dengan hujan itu sebenarnya bukan apa ya, punya dia punya soundtrack sendiri teman-teman. Suara air turun dari atap, suara kendaraan lewat, terus musik dari radio, lengkap sudah. Oke, dan nomor 2, kita nikmati dulu suasana sore ini dengan beberapa musik ya. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Fordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Yo, Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kita lanjut lagi. Nah, Sukri mau lempar satu pertanyaan sederhana nih buat teman semuanya. Kalau hujan turun sore-sore gini, teman-teman, kalian termasuk tim yang mana nih, teman-teman? Tim A nih, wah enak nih, waktunya rebahan. Atau tim B, hujan bukan alasan, pokoknya gas-gas terus ya. Atau jangan-jangan ada yang tim C nih, teman-teman ya, hujan sedikit langsung cari gorengan. Nah, ini biasanya paling cepat bergerak, teman-teman ya. Memang ada sesuatu dari hujan yang bikin suasana itu terasa lebih pelan, teman-teman ya. Setelah seharian beraktivitas sore hari sebenarnya bisa menjadi waktu untuk menurunkan tempo ya. Bukan berarti malas, teman-teman, tapi kita memang butuh jeda ya. Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, sekolah, kuliah, kerja, tugas ya, urusan keluarga, teman, media sosial dan macam-macam lagi ya, sampai lupa bahwa tubuh dan pikiran juga perlu waktu untuk istirahat. Jadi kalau sore ini hujan dan kalian akhirnya punya kesempatan untuk duduk sebentar, nikmati aja, teman-teman ya. Nggak harus selalu produktif setiap menit. Kadang berhenti sebentar juga bagian dari perjalanan ya. Yang penting jangan sampai hujannya berhenti, tapi magernya sampai besok pagi ya. Dan buat teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati ya. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mencermati perkembangan cuaca, karena kondisi atmosfer bisa dinamis ya, terutama ketika ada potensi hujan yang disertai angin atau petir. Jadi santai boleh, ceroboh jangan.

0: Berkas ini cepet email ke bos ya. Tata, denger gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, Tom Pro 2. Nah, teman-teman, nggak terasa kita sudah mendekati pukul 6 sore, teman-teman ya. Hujan sore ini mungkin buat sebagian orang cuma dianggap sebagai cuaca biasa. Tapi kalau kita lihat dari beberapa sisi lain, hujan juga seperti pengingat bahwa nggak semua hal harus kita kendalikan, teman-teman ya. Kita sudah punya rencana, tapi cuaca bisa berubah. Kita sudah nyusun jadwal, tapi keadaan juga bisa berubah ya. Dan itu nggak apa-apa, teman-teman. Kalau hari ini ada rencana yang batal karena hujan, ya sudah ya. Jangan langsung bad mood, teman-teman ya. Mungkin memang waktunya kita isi rahat ya. Dan kalau hari ini pekerjaan belum selesai semuanya, bukan berarti dunia berakhir, teman-teman. Besok masih ada kesempatan kalau untuk melanjutkan. Nah, yang penting sore ini teman-teman tetap aman, terutama yang masih berada di luar rumah. Kalau hujan semakin deras, cari tempat berteduh yang aman, hindari berteduh di bawah pohon atau tempat yang berisiko ketika hujan disertai petir, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah sampai di rumah, nah sekarang waktunya menikmati sore ya, teman-teman ya. Fak-fak hujan boleh turun, tapi semangat jangan ikut turun, oke? Okay? Kalau sore-sore ini cuaca sedang adem, kita manfaatkan untuk recharge ya. Karena setelah sore ini selesai, malam akan datang dan kita masih punya banyak cerita, banyak musik, dan tentunya masih di Pro 2 yang menemani.

Dari Hujan Sore Fak-Fak, kita kirim salam buat kalian yang masih di jalan, yang baru pulang sekolah atau baru selesai kerja, yang lagi nongkrong, yang lagi di rumah, sampai yang mungkin sekarang sedang menikmati secangkir minuman hangat nih di sore hari. Jaga diri, jaga kesehatan, dan paling penting, jangan lupa bahagia walaupun cuaca lagi mendung nih teman-teman. Oke teman Pro 2 ya, Sukli juga izin pamit tentunya di edisi kali ini teman Pro 2. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah stay tune terus ya. Mulai dari pukul 11 tadi teman Pro 2 sampai dengan sekarang pukul 18, menuju pukul 18 tentunya ya. Semoga kita ketemu lagi teman-teman di kesempatan lain. Buat teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, dan jangan lupa tetap tersenyum. Oke, okay? Teman Pro 2, Sukli izin pamit, tetap di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.
1: Kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Produe FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza. Dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mam Produe di seluruh Indonesia. Dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue udah Febrada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So see you, goodbye, bye bye. Have a nice weekend.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
0: Selamat lima Pam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifa. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: teman-teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian, sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kayla Tifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik, tapi emang gak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, abis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, abis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Saya di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cheng pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter yes, suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya ya, gitu ya. Wah, itu ya, kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Okay. Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal. Jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh, ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu, lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan Betiku. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kalinya.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kamu kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Mm-hmm. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oh, oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai. Iya,
1: betul. Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali
1: aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Pro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Seronsli WFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante. Nah, tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Okay.
1: Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah kayak aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Okay.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Okay. Buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Okay. Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Okay, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Okay, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Okay, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Okay, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Okay.
1: Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran?
1: Ketiduran mah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh, ada les juga. Oke. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar. Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu. Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill enggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Jadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalimantan.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi gak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: apa
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube
0: ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok, atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lo di Sore Ceria Weekend.

di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend sama Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Taman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kebersamaan.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, halo hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi sore ceria nih. Nah, tadi kita udah sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk merelay music planner. Nah, sekarang di jam 7 ini kita bakal ngobrol santai aja nih teman-teman. Betul. Kalau tadi teman-teman udah ditemenin sama Kak Sukli dari pukul berapa ya tadi? Dari pukul 11 sampai dengan pukul 6 dari edisi santai siang sampai sore ceria nih. Nah, sekarang di edisi sore ceria sampai nanti jaga malam, teman-teman bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Ini bakal menemani ruang dengar ya teman-teman. Sebenarnya dari tadi ya teman-teman, dari pukul 6 tadi sampai nanti pukul 24.00. Tapi karena tadi sejam kita relay, jadi ini baru menyapa di jam 7 ini. Nah, seperti biasa, ini punya beberapa lagu sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya. Ngobrol-ngobrol santai ini. Ini punya 3 lagu untuk pembuka di sesi sore ceria ini nih, di sesi jam 7 ini. Ini punya Benar Salah Hanyalah Salah dari Nanda. Ada Wake Up In Love dari Kigo. Dan Harusnya Dirayakan dari Kanesha Yusuf. Selamat pagi, ini dia.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: FM.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang udah Windy play buat pembuka di sesi jam 7 ini di edisi sore ceria ini ya. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi sebelum Windy play. Windy mau buka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan atau mau lagu favoritnya diputerin, teman-teman bisa join langsung di WA2 di 08114894990 atau enggak teman-teman bisa langsung join di live chatnya RR Digital. Nah untuk RR Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download nih di App Store dan Play Store. Itu juga ada gratis dan enggak berbayar.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah, setelah beberapa lagu yang udah Windy play tadi, dengan lagu terakhir dari Gabriella Alpin, Nothing Really Matters. Nah, Windy masih punya Good Luck Baby dari Couple Run dan Pelangi Cinta dari Discoria. So ada juga A Call With You dari New Jeans. Call With You dari New Jeans, lagu terakhir yang bakal Windy puterin di sesi jam 7 ini. Nanti kita bakal balik lagi di jam 8, Windy yang bakal balik lagi di jam 8 buat menemani ruang dengarnya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Masih stay di 2.9 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play di jam berapa ya, di jam 7 tadi. Nah sekarang di jam 8 ini Windy bakal bagiin informasi. Tapi sebelum itu, seperti biasa, setiap masuk di sesi baru kita bakal play beberapa lagu untuk pembuka di edisi itu. Mumpung sekarang juga sudah pergantian edisi dari sore ceria tadi ke jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, ini punya Costumi dari Ellie Goulding, ada Aku Ada Untukmu dari Perunggu, dan Be More dari Stephen Sanchez. Tiga lagu pembuka di segmen jaga malam ini. Let's listen together. Enjoy.
1: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Oh, ini toh video.
1: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Antigal, Penata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jung Hong Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan tujuan yang realistis.

Nah, masih stay di 89 FM Radio Fakfak dan masih bareng Windy tentunya di edisi Jaga Malam nih teman-teman. Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk membuka segmen Jaga Malam ini. Nah, kayak yang tadi Windy bilang, di jam 8 ini Windy bakal bagiin informasi. Informasi yang bakal Windy bagiin di jam 8 ini adalah informasi yang sedikit mengajak kita buat flashback nih. Pastinya teman-teman udah tahu nih informasi apa nih. Nah, ya, informasi sejarah. Karena hari ini 15 Agustus, ternyata di tanggal ini juga punya hubungan yang cukup penting nih teman-teman dengan perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Jadi teman-teman coba bayangin nih, sekarang kita hidup di zaman yang apa-apa tinggal buka HP nih. Jadi mau tahu berita terbaru tinggal scroll aja, mau tahu sesuatu juga tinggal searching aja nih. Tapi kalau kita mundur ke tahun 1945, situasinya sudah tentu jauh berbeda gak sih? Nah, saat itu dunia masih berada dalam suasana Perang Dunia Kedua. Indonesia sendiri masih berada di bawah pendudukan Jepang nih teman-teman. Nah, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945 terjadi sebuah peristiwa besar nih. Jadi Jepang mengumumkan bahwa mereka menerima ketentuan untuk menyerahkan kepada Sekutu. Dan kabar ini kemudian menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan nih. Jadi kenapa penting? Karena setelah Jepang menyerah, muncul situasi yang membuat para tokoh dan pemuda Indonesia melihat adanya kesempatan untuk segera menentukan masa depan bangsa sendiri. Tapi menariknya lagi nih teman-teman, jadi perjalanan menuju proklamasi ternyata nggak sesederhana cuma omongan aja nih. Kayak oke, besok kita merdeka. Wah, gak sesederhana itu. Jadi ada perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai kapan dan bagaimana kemerdekaan harus diproklamasikan nih. Jadi para pemuda mendorong agar kemerdekaan segera diumumkan tanpa menunggu keputusan dari pihak Jepang nih. Dan dari sinilah kemudian kita sampai pada rangkaian peristiwa yang sangat terkenal menjelang proklamasi. Sampai akhirnya 2 hari kemudian, tepat 17 Agustus 1945, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat dari jarak sejarah, tanggal 15 Agustus itu seperti salah satu pintu yang membawa Indonesia semakin dekat menuju 17 Agustus nih teman-teman. Nah, yang menariknya lagi nih teman-teman, ternyata di tanggal 15 Agustus bukan cuman punya cerita besar untuk Indonesia aja nih. Ternyata di belahan dunia lain juga ada. Kira-kira apa sih yang terjadi di tanggal 15 Agustus ini? Sebelum kita lanjut lagi, kita break sebentar dulu. Karena kalau ini bacain informasi teman-teman pasti bosen nih. Jadi kita relax dulu nih sambil dengerin beberapa lagu yang udah disiapkan. So langsung aja, ini dia, ada Membisu dari Rizky Febian dan beberapa lagu lainnya.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Nah, kita lanjutin lagi teman-teman, masih dengan informasi sejarah nih. Nah, jadi pada tanggal 15 Agustus, tepatnya 15 Agustus 1947, India juga memperoleh kemerdekaannya dari Inggris nih teman-teman. Makanya setiap tanggal setiap tanggal 15 Agustus, India memperingati Hari Kemerdekaan atau Independence Day. Jadi satu tanggal, dua negara dan sama-sama punya cerita tentang perjuangan menuju kemerdekaan nih. Iya, nah kalau kita pikir-pikir nih, sejarah memang unik gak sih teman-teman? Kadang satu hari di kalender terlihat biasa aja nih. Kita lihat tanggalnya, oh tanggal 15

Agustus nih. Tapi ternyata kalau kita buka kembali cerita di balik tanggal itu, ada keputusan besar, ada perjuangan, ada perbedaan pendapat, dan ada perubahan yang akhirnya mempengaruhi jutaan orang. Nah, dan mungkin ini juga yang bisa kita ambil buat kehidupan kita sekarang nih. Jadi, sebuah perubahan besar gak selalu dimulai dari sesuatu yang kelihatannya besar ya, teman-teman. Kadang dimulai dari satu keputusan, satu keberanian, dan dari anak muda yang berani menyampaikan pendapat nih. Nah, dan kalau ngomongin soal anak muda nih, sebenarnya kita juga punya peran di zaman sekarang nih, teman-teman. Kita memang gak lagi berada di tahun 1945. Kita juga tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan dengan cara yang sama seperti para pendahulu kita, tapi kita punya perjuangan versi kita sendiri nih. Jadi, belajar dengan sungguh-sungguh, berkarya, menjaga lingkungan, menggunakan media sosial dengan bijak, berani mencoba sesuatu yang positif, dan ikut membangun daerah kita. Karena kalau dulu anak muda ikut mengambil bagian dalam sejarah bangsa, sekarang pertanyaannya nih, kira-kira kita mau meninggalkan cerita apa untuk masa depan nanti? Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu sebentar.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, balik lagi teman Pro 2. Jadi itu dia sedikit perjalanan kita ke masa lalu lewat info sejarah 15 Agustus nih. Jadi kalau nanti teman-teman lihat kalender dan ketemu tanggal 15 Agustus, jangan cuma mikir aja nih, wah besok tanggal 16 lusa 17. Tapi teman-teman harus ingat juga nih, ada sebuah peristiwa pada 15 Agustus 1945 yang menjadi bagian dari rangkaian perjalanan Indonesia menuju proklamasi. Nah, sejarah memang udah berlalu ya teman-teman, tapi cerita dari sejarah itu bisa terus hidup selama kita mau mengingatnya nih, mengingat, mempelajari, dan tentu saja mengambil pelajaran dari situ. Nah, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 8.55, kita ketemu lagi di jam 9. Oh enggak, kita ketemu lagi di jam 10. Karena jam 9 seperti biasa kita bakal

Karena di jam 9 seperti biasa kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta juga untuk merilai MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Last songs yang bakal Windy play di jam ini ada Sedetik dari Adrian Khalif.

Bareng Ocit di sekarang di Jaga Malam Weekend ya. Pastinya gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu yang pastinya asik buat lu dengerin di malam hari ini. Wes. Dan buat lu yang warga Jakarta nih, gue lihat-lihat kayaknya di maps Jakarta agak sedikit menghijau nih ya. Tapi kalau misalkan gue bergeser ke kota Bandung, di sini gue lihat merah semua ya. Hampir setiap tikungan jalan ini merah nih ya. Wow. Mungkin warga Jakartanya pada liburan di Bandung, atau mungkin ada yang pulang kampung, atau ada yang mungkin healing-healing sedikit gitu ya. Lo tipikal long weekend mending keluar kota atau masih di dalam kota, atau masih di stay di Jakarta aja teman Pro 2? Kalau misalkan lo pengen ikutan seru-seruan bareng-bareng gue teman Pro 2 di malam hari ini, bisa langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

pernah beli Arumanis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati Arumanis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat lo mungkin yang gabut, gak ngapa-ngapain malam ini ya teman Pro 2, gue saranin mungkin lo bisa nonton film. Film yang lagi rame banget itu ada film Spider-Man Brand New Day. Itu udah dari kemarin sih sebenarnya tayangnya, tapi buat lo yang belum nonton, kayaknya gue rekomendasi di weekend ini, long weekend ini lo bisa nonton bioskop dan nonton filmnya Tom Holland yang Spider-Man Brand New Day. Atau mungkin lo bisa nonton film Tom Holland lagi yang The Odyssey. Itu dua film yang diperanin ada Tom Holland di dalamnya, yang menurut gue filmnya tuh seru banget gitu ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Spider-Man nih, Spider-Man punya trik marketing yang menurut gue unik banget dan seru banget gitu ya. Jadi mulai dari aplikasi Spider Tracker-nya yang dibikin beneran dan lu bisa ngaksesnya teman Pro 2. Ada juga mungkin ini juga kreativitas dari bioskopnya ya. Jadi ada poster bioskop yang dibikin secara manual. Dan ini bener-bener apa ya, kayak unik banget. Biasanya poster film itu kan langsung gitu kan ya dari filmnya itu. Tapi ini ada satu orang pegawai bioskop yang punya ide gimana kalau misalkan bikin poster film Spider-Man Brand New Day ini pakai gambarnya dia sendiri teman Pro 2. Kira-kira gambaran lu gimana nih? Visualnya gimana nih menurut lu nih yang denger ini nih teman Pro 2? Ternyata gambarnya ini jadi perhatian banyak penonton di bioskop itu. Dan ini jadi salah satu trik marketing karena menurut gua gokil banget. Dari gambarnya Spider-Man-nya agak lebih ke kodok ya ini. Bukan Spider-Man gitu ya, bukan Spider laba-laba, tapi lebih ke frog-nya. Soalnya menurut gue lucu banget untuk gambarnya dan unik banget. Effort-nya kita harus apresiasi teman Pro 2. Dan ada tulisannya, "Sorry we never received the real poster. Sorry for anyway." Pokoknya ada pesan dari pembuat dari posternya ini teman Pro 2. Kira-kira kalau misalkan lu disuruh bikin prakarya gitu, tugas prakarya, bikin poster pakai gambar lu sendiri, kira-kira film mana yang pengen lu gambar? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan gue mau bahas soal ada yang rame banget nih, karena buat tuh pecinta film animasi atau film-film kartun teman Pro 2, ada yang ditunggu-tunggu dan udah ada bocorannya sedikit dari remake live actionnya Tangle. Dijadwalkan bakalan tayang di teman Pro 2 bulan Maret 2028. Masih 2 tahun lagi, sabar, karena mungkin CGI dari rambutnya yang cukup panjang ya. Tapi di sini udah ada cuplikan di Instagram nih yang udah nampilin bentukan live actionnya mereka. Dan menurut gue cukup otentik ya dari film animasinya, mulai dari latarnya, terus juga dari suasana desanya, terus suasana kerajaannya juga. Ini lumayan seru buat nanti kita tonton teman Pro 2. Yaudah kita tunggu aja gimana nanti hasilnya. Siapa di sini yang penggemar dari Rapunzel? Coba komen.

98.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan buat lu pecinta Frozen, ada kabar baru yang menurut gue ini bikin happy banget. Ternyata Olaf bakalan punya pasangan nanti nih di Frozen 3 bernama Samantha. Wow, ini lucu banget ya. Jadi kita udah dikasih spoiler kecil nih kalau misalkan nanti Olaf bakalan bertemu dengan kekasihnya. Wah, seru banget. Jadi nanti kira-kira gimana, dan mungkin ada yang udah nebak-nebak nih nanti ceritanya bakalan gimana di Frozen 3, atau mungkin lu udah ngefans banget sama Frozen dan nunggu-nungguin nih kapan Frozen 3 ada. Langsung aja komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah, masih stay bareng Windy, masih di 89 FM Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih di edisi jaga malam nih, teman-teman. Nah, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 10 nih. Karena jam 9 tadi udah sama-sama kita bergabung dengan Prodo Jakarta buat merilai MLC Music Live Chat. Nah, di jam 10 ini kita bakal ngobrol santai aja karena ini udah masuk di penutup hari. Udah jam 10, udah jamnya istirahat setelah seharian kita beraktivitas. Nah, sebelum itu, seperti biasa juga, untuk memulai sesi di jam 10 ini, Windy punya beberapa lagu buat membantu merefleksikan otak teman-teman nih setelah seharian capek-capekan, apalagi ini menuju 17 Agustus. Orang-orang pada sibuk-sibuknya gak sih teman-teman untuk menyambut hari kemerdekaan ini? Nah, setelah sibuk seharian beraktivitas di rumah, balik-balik di rumah tuh pengennya apa sih? Pengennya rebahan gak sih? Rebahan sambil dengerin lagu nih. Makanya Windy udah siapin beberapa lagu untuk menemani malamnya teman-teman nih. So, langsung aja kita sama-sama dengerin. Ini dia.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
2: Jambret! Langsung! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: diri di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, masih bareng Windy di 89 FM Pro2 Fak Fak, dan masih di edisi Jaga Malam nih teman-teman. Tadi ada beberapa lagu yang sudah Windy play buat merefleksikan otak kita di hari ini setelah capek bekerja nih. Nah, teman-teman tahu enggak sih ada satu hal menarik dari malam? Nah, malam itu biasanya lebih tenang, dan justru pas suasana mulai sepi, pikiran kita tuh kadang malah ramai. Iya enggak sih, ini enggak sendiri kan, teman-teman juga gitu kan. Tiba-tiba keinget aja kejadian dari pagi, ingat obrolan kita sama teman-teman, terus ingat tugas yang belum selesai. Nah, biasanya juga yang paling rawan tuh nginget seseorang nih, asik. Atau malah tiba-tiba kepikiran nih. Buat orang yang gak enakan itu pasti relate banget. Kayak malam-malam tuh pasti kepikiran, kayak tadi ngomong sama ini, aku salah ngomong gak ya? Kenapa tadi ngomong gitu? Kayak, iya gak sih teman-teman? Nah, satu kejadian yang sebenarnya cuma berlangsung 5 menit aja nih, bisa diputar berulang-ulang di kepala sampai setengah jam. Nah, tapi malam ini Windy cuma mau bilang, gak semua hal harus kita selesaiin malam ini ya teman-teman. Ada pertanyaan yang jawabannya memang baru bisa kita temuin besok. Ada masalah yang emang butuh waktu buat nyelesainnya. Ada rencana yang gak apa-apa kalau belum berhasil. Dan ada hal-hal yang memang harus kita lepasin dulu nih, supaya kita bisa beristirahat sejenak. Nah, kalau hari ini ada seseorang yang buat kita kecewa atau teman-teman kecewa, gak apa-apa, gak harus langsung dilupain. Pelan-pelan aja. Nah, kalau hari ini juga ada sesuatu yang mungkin belum berhasil, itu juga gak apa-apa. Jangan langsung menyerah, karena sesuatu buat pertama kali kita mencoba itu gak selalu berhasil. Saat pertama kali mencoba itu gak apa-apa teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman melakukan kesalahan juga, jangan langsung menyimpulkan kalau diri kita gagal atau diri teman-teman gagal. Kita semua belajar, sama-sama belajar di dunia ini. Kita hidup untuk belajar kan. Nah, dan proses belajar itu emang kadang berantakan, gak selalu harus mulus nih. Jadi kalau malam ini ada satu hal yang masih ngeganjel di pikiran, it's okay. Mungkin malam ini belum selesai, tapi besok bisa kita coba lagi. Iya gak sih? Iya kan? Jadi gak perlu janji-janji yang terlalu besar, berangan-angan yang terlalu besar. Besok kita coba lagi. Apa-apa yang belum selesai atau apa-apa yang gagal hari ini. Nah, untuk menetralisir pikiran teman-teman dari pikiran-pikiran negatif ini, bakal play beberapa lagu nih buat menemani malamnya teman-teman. Ada Tak Terganti dari Kakak Natris, ada Blue dari Yungkai, dan ada Sadrah dari For Revenge. So langsung aja, ini dia.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, teman-teman, sekarang kita udah semakin deket nih dengan penghujung obrolan malam ini. Dan Windy mau mengajak teman-teman melakukan satu hal kecil nih. Jadi sebelum tidur nanti, coba cari satu hal yang bisa kalian syukuri dari hari ini. Nah, itu tidak perlu sesuatu hal yang besar ya, teman-teman. Kayak mungkin hari ini teman-teman bisa makan makanan favoritnya nih. Mungkin juga sempat ngobrol dengan orang yang teman-teman sayang. Atau mungkin hari ini ada ketemu sama teman-teman yang bikin kita ketawa-ketawa. Mungkin juga pekerjaan kita hari ini udah selesai. Atau yang paling sederhana, hari ini kita masih punya kesempatan untuk menjalani satu hari lagi. Karena seringkali kita menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bahagia nih. Padahal kalau diperhatiin, ada banyak hal kecil yang sebenarnya udah menemani kita sepanjang hari. Dan buat teman-teman yang hari ini ngerasa berat, Windy cuma mau bilang, terima kasih sudah bertahan sampai malam ini. Besok kita punya kesempatan lagi untuk memulai. Dan gak harus langsung menjadi versi terbaik ya teman-teman. Karena gak harus langsung menyelesaikan semuanya nih. Cukup bangun, tarik nafas, dan mencoba lagi. Jadi malam ini biarin semua cerita hari ini perlahan ditutup. Yang menyenangkan, yang seneng, simpan sebagai kenangan. Yang bikin kecewa, jadikan pelajaran. Yang belum selesai juga kita lanjutin besok. Dan yang memang sudah waktunya dilepaskan, ya perlahan kita lepaskan. Nah, hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua tawa, semua cerita, semua perjuangan, dan semua hal kecil yang mungkin tidak sempat kita sadari. Nah, ini sebenarnya masih mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman, cuman jam di studio udah nunjukin pukul 10.50. Ini mau pamit dulu dari cerita penutup hari malam ini dan dari ruang siaran. Karena gak berasa ini udah menemani ruang dengarnya teman-teman nih. Dari pukul 6 tadi sampai pukul 10 menjelang pukul 11. Karena di jam 11 nanti bakal ada jazz music. Jadi ini pamitnya dari sekarang ya teman-teman. Semoga setelah ini pikiran teman-teman sedikit lebih ringan ya. Nah, kalau besok matahari kembali terbit, kita juga kembali memulai cerita yang baru nih. Mau say thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus di Pro2 Fak-Fak, yang udah dengerin ini, dengerin siaran ini dari pukul 5 sampai pukul 22 menjelang pukul 23 ini. Dan mau say goodbye juga ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. So, selamat beristirahat. Semoga malam ini istirahat teman-teman nyenyak, tenang, dan besok bisa kembali lagi menjadi teman-teman. So, Windy pamit dulu. Bye-bye. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena kita bakal ketemu lagi di akhir siaran nanti untuk tutup siaran ya, yang jelas. Oke, bye.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah.

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air.

es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, halo.
3: Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9?
3: Iya.
2: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes.
2: Mending nih kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
4: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Ngegame sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi.

RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara Siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Hari Sabtu, 15 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Windy Atila by Reji, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak Fak mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Minggu tanggal 16 bulan Agustus tahun 2026 dari Jalan Kapten PTDN 72 Fak Fak kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo halo teman Pro 2, selamat pagi buat teman-teman semuanya yang baru bergabung bareng Pro 2 Fak Fak di pagi hari yang ceria dan semangat ini teman-teman. Nah, Sukli balik lagi menemani ruang dengan teman Pro 2 ya, tentunya di edisi Spada ya, mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 dan bakal lanjut lagi untuk jam pertama di santai siang di pukul 11 teman-teman. Jadi Sukli hari ini ya menemani mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 11 nih teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, tentunya bareng Sukli kita bakal kasih-kasihkan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih dalam Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di keseruan pagi sampai siang hari ini ya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2 ya, sebagai pembuka edisi kita nih teman-teman ya, kita buka tentunya dengan program Jazz Music nih teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya ya, kita mulai dengan musik yang semangat ya. Kita mulai dengan musik yang semangat sampai dengan 1 jam ke depan. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas-tugasnya belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

0: Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memikul beban berat. Maka, bersikaplah dengan lembut pada siapapun. Adab adalah warisan akhlak yang lebih tinggi nilainya dari sekedar ilmu. Mari kita jaga bersama dimanapun kita berada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam. Dan istirahatlah.
4: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Sandi selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang hingga malam dan dini hari cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di siang hari pada wilayah Fak-fak Timur Tengah. Arah angin secara umum berasal dari arah timur laut hingga tenggara dengan tinggi gelombang laut yang tergolong dalam kategori rendah, yaitu antara 0,1 hingga 0,5 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut terjadi pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-fak dan Instagram BMKG Fak-fak. Saya Sandi selaku pegawai bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video

0: perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Jackpot! Jackpot! Ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman produan punya masih barang suka di edisi sepada, teman-teman. Edisi pukul 7 ya. Telah berlalu 28 menit dari pukul 7. Tentunya di pukul 7 menuju pukul 8, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol santai dan juga asik. Penasaran ngobrol apa? Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke obrolan, Sukli punya beberapa lagu lagi nih untuk menemani aktivitas membuat dua di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Selamat sore Pempro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Selamat pagi buat teman semuanya ya. Yang baru bergabung, gimana nih, udah pada bangun belum? Udah mandi, udah siap beraktivitas ya? Tapi satu pertanyaan paling penting nih teman-teman ya, udah sarapan belum ya? Nah, karena kadang kita ini memang ya, kalau pagi tuh hebat banget teman-teman. Alarm bunyi, snooze, bunyi lagi, snooze lagi. Begitu akhirnya bangun ya, langsung buru-buru siap-siap ya, tas diambil, HP dicari, kendaraan dinyalakan ya. Terus baru sadar, iya belum makan. Nah, teman-teman jangan seperti itu teman-teman ya. Jangan pokoknya ya, karena menjalani hari itu cuma wadah air putih sama semangat ya. Gak boleh teman-teman. Semangat tuh memang penting, tapi butuh tubuh juga, butuh energi ya. Oke, sarapan itu sebenarnya gak harus ribet teman-teman ya. Gak harus makanan yang fancy, gak harus meja makan yang penuh makanan-makanan fancy juga tentunya. Yang penting ada asupan makanan yang cukup untuk membantu tubuh menjalani aktivitas pagi. Bisa nasi dan lauk sederhana mungkin ya, roti, telur, buah, atau makanan yang memang biasa teman perlu dua konsumsi di rumah. Nah, yang penting jangan sengaja teman-teman melewatkan makan pagi cuman karena merasa belum lapar atau karena buru-buru. Apalagi buat teman perlu dua yang pagi-pagi sudah sekolah, kuliah, kerja, bantu orang tua, atau punya aktivitas lainnya. Masa iya menjalani pagi dengan perut kosong ya, sambil berharap energi muncul dari wifi gitu ya. Nah, dan yang paling lucu teman-teman ya, kadang kita tuh bilang nanti aja makannya, nanti tiba-tiba udah jam 11 nih teman-teman, dan baru aja makan, akhirnya apa, makannya jadi brutal nih. Nah, kalau bisa teman-teman ya, jangan dibiasakan seperti itu ya. Tubuh kita itu juga punya kebutuhan yang perlu diperhatikan ya. Jadi pagi ini coba cek dulu teman-teman, kalau belum sarapan cari makanan yang tersedia di rumah ya, nggak perlu gengsi. Telur dadar sama nasi, gaskan aja. Roti, gas, pisang juga boleh ya. Yang penting jangan cuma lihat makanan sambil bilang, wah enak gini, tapi gak dimakan ya. Oke, teman pro 2, pagi hari itu ibarat halaman pertama dari satu hari kita ya. Kalau halaman pertamanya sudah mulai dengan terburu-buru, lapar ya, dan ngantuk berat, biasanya tuh aktivitas jadi terasa kurang nyaman juga. Jadi sarapan dulu baru gas pokoknya. Oke teman Pro 2, tetap di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu. Biar sarapannya makin nikmat, sekarang kita temani dengan beberapa lagu pilihan buat teman Pro 2 yang lagi sarapan, yang lagi siap-siap beraktivitas ya, atau bahkan yang masih rebahan nih. Ayo pelan-pelan bangun teman-teman ya, jangan sampai sarapan hari ini cuma jadi wacana.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: psikiater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya? Bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Nomor 2, teman terbaik kamu. Telah waktu berlalu 32 menit dari pukul 8 nomor 2 ya. Jam sudah menunjukkan pukul 8.32. Buat yang baru selesai sarapan, yang sedang perjalanan ke sekolah, enggak sekolah ya, minggu ya. Mungkin yang lagi mau beraktivitas ya, yang masih santai di rumah juga, tetap bareng Sukli di Pro2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu. Nah, pagi ini kita mau ngobrol tentang satu tanggal yang mungkin kelihatannya biasa aja, teman-teman ya, kalau cuma dilihat dari kalender nih. Nah, 16 Agustus ya. Besoknya tanggal 17 Agustus. Kita semua tahu tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945? Nah, ternyata sehari sebelum Indonesia merdeka ya, situasi sedang sangat tegang, teman-teman. Waktu itu Jepang sudah menyatakan menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Nah, kabar kekalahan Jepang ini kemudian menjadi momentum penting bagi para pejuang dan golongan muda Indonesia. Golongan muda melihat ada kesempatan ya, mereka ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya, bukan menunggu keputusan atau pemberian dari pihak lain. Dan disinilah muncul perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak agar proklamasi dilakukan secepat mungkin, sementara tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memilih lebih berhati-hati dalam menentukan langkah. Bukan berarti mereka tidak ingin Indonesia merdeka, teman-teman ya. Justru mereka sedang mempertimbangkan situasi politik dan keamanan yang sangat rumit saat itu. Nah, perbedaan pandangan inilah yang kemudian membawa kita pada salah satu peristiwa terkenal dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa Rangas Dengklok. Nah, teman-teman dua, coba bayangkan nih ya. Sekarang kita kalau punya perbedaan pendapat paling gampang mungkin tinggal chat ya, bro, kita bahas di grup gitu ya. Tapi tahun 1945 situasinya jauh berbeda ya. Komunikasi belum seperti sekarang ya. Keputusan yang diambil bisa menentukan masa depan sebuah bangsa. Nah, karena itu 16 Agustus bukan sekedar hari sebelum tanggal 17 ya. Ini adalah hari ketika para tokoh Indonesia sedang berada dalam situasi yang sangat menentukan. Dan menariknya, dari perbedaan pendapat itu justru lahir sebuah keputusan besar yang akhirnya membawa Indonesia menuju proklamasi. Oke, teman-teman, Pro2 tetap di Pro2 dari Fak-Fak. Setelah ini kita lanjut ke cerita tentang Rangas Dengklok dan kenapa Soekarno-Hatta dibawa ke sana. Teman-teman Pro2, sambil kita mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa, kita dengarkan dulu musik pilihan pagi ini.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo Tom Pro 2 masih stage 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukri di edisi ya di edisi sepada nih teman-teman. Nah buat teman-teman semuanya ya, setelah kita mendengarkan ya beberapa sejarah dan juga informasi yang sudah Sukri sampaikan ya, ketika besok kita memperingati 17 Agustus, ingat ya, jangan cuma ingat upacara, lomba, bendera, atau suasana meriah di kampung ya. Coba ingat juga ada satu hari sebelumnya, yaitu 16 Agustus 1945. Hari yang penuh tekanan, perdebatan, dan keputusan besar. Karena dari hari itulah kita semakin dekat dengan sebuah momen yang sampai sekarang terus kita rayakan. Saya Sukli, teman Pro 2 ya, dari topik sejarah pagi ini. Tetap semangat menjalani aktivitas, dan jangan lupa, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini juga datang dengan tanggung jawab. Kalau dulu anak muda memperjuangkan kemerdekaan dengan caranya, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk mengisi kemerdekaan? Tetap di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebentar lagi kita lanjutkan dengan musik pilihan buat teman Pro 2 yang sedang beraktivitas atau yang sedang membantu orang tua di rumah. Selamat menjalani pagi dan sambil menikmati musik berikutnya, Sukri temani juga tentunya dengan obrolan-obrolan seru lainnya.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
4: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
3: Oh ya? Bagaimana caranya?
4: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.